97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Glenn Fredly. Biasanya kalau Glenn Fredly pasti lagunya lebih banyak yang sedih-sedih ya. Tapi mungkin Glenn Fredly kayaknya udah bosan ya dengan lagu yang sedih-sedih terus. Jadinya bikin lagu yang happy deh ya. Walaupun lagu ini udah lama sih ya, di tahun 2000-an. Lagu ini sampai sekarang pun juga masih tetap ngehits ya. Lagu yang banyak juga yang di-request di pagi hari ini. Lagu Happy Sunday yang pastinya sudah menyemangatkan suasana hari Minggu ini ya. Nah, biar lebih semangat lagi suasana hari Minggu Anda, pastinya diisi dengan liburan, pasti bikin suasana Minggu Anda jadi lebih menyenangkan gitu ya, bersama keluarga atau bersama sahabat atau bersama pasangan atau bersama teman kerja Anda juga boleh ya. Silakan fans Tiago Merdeka yang mau liburan, siap-siap bawa apa ya, pokoknya persiapkan yang namanya bekal gitu ya, bekal, terus bawa jas hujan juga nih fans Tiago Merdeka, jangan lupa, karena sekarang ini cuaca kadang nggak menentu ya. Memang sekarang ini musim kemarau, tapi kadang tiba-tiba hujan juga nih fans Tiago Merdeka. Jangan lupa untuk selalu bawa jas hujan ya. Tapi buat fans Tiago Merdeka yang masih bingung ya mau liburan kemana, pengen deh ya liburan ke tempat-tempat yang masih asri ya. Mungkin fans Tiago Merdeka udah terbiasa dengan suasana perkotaan. Kini waktunya kita jalan-jalan ya ke daerah utara nih fans Tiago Merdeka. Ada tempat yang tersembunyi ya, tempat tersembunyi yang bikin Anda jadi terpesona di Bali Utara ya. Ada beberapa wisata yang wajib Anda kunjungi. Nah, sebentar lagi kita bakalan cek satu persatu nih fans Tiago Merdeka ya, area Bali Utara yang pastinya masih tetap asri, masih tetap masih tetap diminati oleh wisatawan-wisatawan yang pastinya pengen dengan suasana yang berbeda ya, dengan suasana perkotaan. Sorry, yang berbeda dari suasana perkotaan maksudnya ya. Sebentar lagi kita bakalan cek tempatnya satu persatu, jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Satu lagu dari The Massive. Semakin lama-lama kita memang semakin jenuh dan bosan juga ya dengan suasana kota yang macet. Setiap hari pasti kita menemukan atau merasakan yang namanya kemacetan di jalan Ivan Setiagodeka ya. Asap kendaraan yang sudah terbiasa kita hirup setiap hari yang bikin kita semakin sesek nih Ivan Setia. Tapi Ivan Setia Gema Merdeka masih tetap bisa kok ya menikmati suasana Bali yang masih asri, yang masih hijau. Ada banyak ya di Bali bagian utara nih Ivan Setiagodeka. Ya, selain itu Bali bagian timur juga ada ya di Karangasem. Nanti kita bakalan bahas yang di daerah timur ya. Kalau sekarang kita membahas di Bali bagian utara dulu nih Ivan Setiagodeka. Nah, memang ya Bali memiliki pesona yang luar biasa bagi siapapun yang datang ke Pulau Bali ini ya. Namun selama ini kawasan Bali yang menjadi pusat pariwisata adalah wilayah selatan. Nah, kali ini kita akan bicara tentang pesona Bali di wilayah lainnya nih Ivan Setia, yaitu di Bali Utara ya. Area Bali Utara meskipun kurang dikenal dibandingkan dengan wilayah Bali Selatan, ini menawarkan sejumlah destinasi wisata yang menakjubkan nih Ivan Setia. Ya, Bali Utara memang ya dikenal dengan suasananya yang masih asri, masih hijau juga ya. Nah, dengan keindahan alam yang masih asri dan keunikan budaya yang mendalam, Bali Utara ini adalah tempat yang ideal bagi para wisatawan yang ingin merasakan sisi lain dari Pulau Dewata ini. Nah, ada beberapa pesona tersembunyi di Bali Utara nih Ivan Setiagodeka ya. Sebentar lagi kita bakalan cek beberapa destinasi wisata yang wajib banget Anda kunjungi buat fans Setiagodeka yang sudah mulai jenuh dan bosan ya dengan suasana macet di kota. Sebentar lagi kita bakalan bikin pikiran kita lebih fresh lagi ya dengan liburan ke Bali Utara. Kira-kira kita mau kemana aja hari ini? Sebentar lagi deh ya. Kita bakalan cek tempatnya satu persatu.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Audi. Kini ku bahagia. Gus Aldi juga bahagia banget ya bisa menemukan pesona tersembunyi di Bali Utara nih, fans Setia Godeka. Ini nih tempat yang wajib Anda kunjungi, terutama buat fans Setia Godeka yang mungkin sudah bosan ya dengan suasana macet di kota ya. Kita sekarang berlibur ke Bali

terumbu karang dan juga ikan berwarna-warni. Pantai Penimbangan ini juga ideal untuk aktivitas snorkeling dan juga diving nih Vanstia. Ini memang tempatnya agak tersembunyi ya. Jadi tempat ini masih bisa dibilang sepi dan masih asri nih Vanstia. Oke, selain itu juga selain Pantai Penimbangan ya, Vanstia Gemah Merdeka juga bisa berkunjung ke Pantai Pemutaran. Nah, berbeda ya dengan pantai-pantai di selatan yang sering ramai, Pantai Pemutaran ini menawarkan suasana yang tenang dan damai. Pasir hitam vulkanik dan terumbu karang yang kaya ini membuat Pantai Pemutaran ini menjadi tempat yang ideal untuk snorkeling dan juga diving. Kemudian terumbu karang di Pemutaran ini dikenal dengan upaya konservasi yang berkelanjutan yang melibatkan masyarakat setempat untuk menjaga kelestariannya. Pengunjung dapat menikmati keindahan bawah laut sambil berkontribusi pada usaha pelestarian lingkungan. Ya, selain itu juga kita masih banyak ya punya tempat-tempat yang lainnya yang pastinya cocok banget untuk membuat pikiran kita lebih tenang dan lebih fresh juga nih Vanstia Gemah Merdeka. Ini berlokasi di Bali bagian utara ya. Sebentar lagi kita bakalan cek lagi ya tempat lainnya. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gemah Merdeka Ngeteran.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Pagi-pagi kita menggalau dulu sebentar ya. Lewat satu lagu dari Vidi Aldiano, Cinta Jangan Kau Pergi. Gus Aldi sih enggak pergi ya, masih tetap setia di sini menemani fans setia Gema Merdeka. Tapi kalau fans setia Gema Merdeka mau pergi liburan, boleh banget ya. Sekali-sekali memang kita perlu ya liburan untuk bikin pikiran kita jadi lebih fresh lagi nih fans setia. Kalau hari Senin sampai Sabtu kita disibukkan dengan tugas-tugas di kantor ya, atau tugas-tugas di tempat kerja. Sekarang mumpung libur, kita jalan-jalan dulu sebentar nih fans setia Gema Merdeka. Nah, tadi sudah Gus Aldi share ya tempat-tempat liburan yang tersembunyi, tapi suasananya di sini tidak kalah indahnya nih fans setia Gema Merdeka dengan tempat-tempat yang sudah biasa kunjungi ya, tempat-tempat yang ramai yang sudah biasa kita kunjungi di daerah Bali bagian selatan nih fans setia. Sekarang waktunya kita bikin pikiran kita jadi lebih fresh, lebih tenang ya, ke Bali bagian utara nih fans setia. Nah, fans setia Gema Merdeka, selain tempat-tempat yang sudah Gus Aldi sebutkan tadi ya, fans setia Gema Merdeka yang kangen sama ikan lumba-lumba bisa main ke Pantai Lovina nih fans setia ya. Pantai Lovina yang terletak sedikit di sebelah timur ya dari pemutaran. Terkenal dengan pengalaman menyaksikan lumba-lumba liar. Nah, untuk melihat lumba-lumba di Pantai Lovina, pengunjung harus datang pagi-pagi ya. Kemudian menyewa alat-alat tradisional untuk menuju ke tengah laut nih fans setia Gema Merdeka. Nah, jadi tidak hanya melihat, pengunjung juga bisa berenang bersama lumba-lumba liar ya. Selain itu, Pantai Lovina ini juga merupakan tempat yang baik untuk menikmati matahari terbenam dan melakukan aktivitas snorkeling di perairan yang jernih. Ya, selain Pantai Lovina ya, yang terkenal dengan lumba-lumbanya juga, fans setia Gema Merdeka juga bisa berkunjung ke Pura Ulun Danu Beratan. Nah, salah satu dari 9 pura kayangan jagat di Bali, Pura Ulun Danu Beratan adalah sebuah mahakarya arsitektur yang dikelilingi oleh air danau. Pantai ini didedikasikan untuk Dewi Danu, Dewi Danau dan juga sumber air, dan juga dikenal dengan arsitekturnya yang menawan serta latar belakangnya yang menakjubkan. Nah, dengan danau dengan latar belakang ya, Pura Ulun Danu ini juga menawarkan pemandangan yang memukau. Ya, selain itu juga masih ada lagi ya tempat-tempat yang lainnya. Kira-kira kita mau kemana lagi? Sebentar lagi deh ya, Gus Aldi bakal cek lagi tempat-tempat yang berikutnya ya. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka Nggak Tren. Satu lagu dari NPD, Sempurnanya Aku. Seperti Bali yang pastinya sempurna banget ya. Mau cari apapun di Bali pasti ada nih fans dia. Mau cari tempat yang modern seperti mall, kemudian hotel, terus tempat-tempat yang lainnya juga ya, yang biasa dikunjungi oleh anak-anak muda, seperti coffee shop, semuanya ada di Bali bagian selatan nih fans dia. Tapi kalau fans dia Goreka mau cari tempat yang masih asri, yang masih hijau dan suasana masih hening gitu ya, Anda bisa berkunjung ke Bali bagian timur atau Bali bagian utara nih fans dia Goreka ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang tempat liburan yang tersembunyi ya, tapi pastinya tempat ini tidak kalah menariknya ya dengan suasana perkotaan. Pastinya fans Tia Godeka yang ingin suasana yang hening ya, yang pengen pikirannya jadi lebih fresh lagi, Anda bisa berkunjung ke tempat yang tadi sudah Gus Aldi sebutkan ya. Nah, masih ada lagi nih tempat yang lainnya nih fans Tia Godeka yang cocok banget untuk Anda kunjungi ya, untuk menenangkan pikiran. Anda bisa berkunjung ke Air Terjun Sekumpul. Air Terjun Sekumpul adalah salah satu air terjun yang paling spektakuler di Bali ya, terletak di Desa Sekumpul dengan ketinggian lebih dari 80 meter dan beberapa aliran air yang jatuh dari tebing. Air terjun ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Nah, meskipun akses menuju air terjun ini memerlukan sedikit usaha, perjalanan melewati jalur trekking yang menantang ini sangat sepadan ya dengan pemandangan yang akan Anda temui. Nah, hutan tropis yang mengelilingi air terjun ini menambah keindahan suasana alam di tempat ini. Ya, selain itu juga fans Tia Godeka bisa berkunjung ke tempat-tempat yang lainnya juga ya. Ada banyak sih ya tempatnya yang tidak sempat Gus Aldi sebutkan pagi ini ya, karena waktu kita terbatas. Tapi fans Tia Godeka masih bisa masih bisa cek informasi selengkapnya ya di kemenpar.go.id.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Adera, bahagia bersamamu. Ada kabar bahagia juga datangnya dari Bali Stars nih, fans Tiagoreka. Kita sekarang berkunjung ke Bali Stars Tabanan ya. Nah, untuk masyarakat kota Tabanan dan sekitarnya, bagi yang mau cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, jangan ragu-ragu lagi, jangan bingung-bingung lagi, langsung saja hubungi Bali Stars Tabanan yang beralamat di Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan, tepatnya di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan ya. Untuk nomor teleponnya, yang mau tanya-tanya dulu boleh banget ya, hubungi nomor telepon Bali Stars Tabanan di nomor 0361 479 0195. Sekali lagi, 0361 479 0195, atau bisa juga di nomor WhatsApp 0853669 9176. Oke, sekali lagi diulang ya, nomor WhatsApp-nya 0859366 9176. Gimana, mau diulang lagi? Boleh diulang sekali lagi ya, nomor WhatsApp-nya 0859366 9176. Nah, fans Tiago Deka, Bali Stars selain ada di Bali, ada juga di Jawa dan Lombok ya. Di mana lagi nih ada printing sebanyak ini nih, fans Tia? Ayo kunjungi segera Bali Stars ya. Kami tunggu kedatangan Anda. Anda datang, kami jamin pasti beres. Baik fans setia Gema Merdeka, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 9 pagi, informasi dari Bali Stars tadi ya. Ini juga sudah menutup perjumpaan kita ya di program Tirama untuk edisi hari ini. Terima kasih buat fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung ya, yang sudah request lagu, baik itu di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Sebentar lagi, fans setia Gema Merdeka juga bakal diajak bernostalgia kembali ya oleh penyiar kita berikutnya. Ada siapa? Ada yang bisa nebak? Yaudah, Agus Aldi kasih tahu deh ya. Ada Beli Jaya Kumara sudah siap mengajak Anda bernostalgia ya dengan lagu-lagu pop Bali lawas di program Varia Pulau Dewata edisi Minggu ya. Sebentar lagi jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Selamat pagi para pemirsa Lidhani sarang sami dan sudah kembali kering di jejak mengenas semakin dimangkin mulai sedang bagi Supratman serta ulungan sepat lantai dan pasar Bali di dangkal Yukumarus di dangkal Malik ngiring Lidhani ringgalar acara Faria Pedawata dalarkan doa tepering perikuan sindidang siada sepitu nanggu pitu FM. Nah, Lidhani senam tering desa ring kota ring sejubah jagat Bali. Kalau entering luar Pedawata nggih semar sedayang dengan santediang panitia narajang tang kirang punapulampun api sapunika taler kantun ke sianto ide sang yang widiwasa inggih para pamirsa pinaka purwaning ngatur di tiang panter cara lali ngaturan pengasun karep pinaka pemuka acara Om Swastiastu.

Ampun, tilar nggih, Kang Wang malu seadanya saja nggih, tidur beraskan koran, makan sehari satu kali, cuma bisa bisa gaum libin gitu di warung gitu modelnya. Ingin udah nih kira dari serang sami, sana senang arse, ring teman-teman lawas, silakan tetap bergabung di kiring 97,7 FM, gemang berdegang ngedrum menjantan setiap hari Minggu. Itu dan boleh mengenang masa lalu drawing. Ya, untuk teman-teman lisan tidang hari ini, sampun siaga pacang katur meluncur lan dan yang tidang, sana sampun gabungan ya di WA, dumun buka tidang, sampun api gatre, wenten, sementara tidang sana mau pesengan hari dinamika nggih sentering kelongkong ada Bu Ayu Rengke Nyiri sareng Ibu Ayu Suwartini nggih ngelantur wenten yang enak yang belang singo padu tut nari reng noja ada juga yang suka Kang Wang malu Pak Wayan Sugite nggih sentering kute sampun juga tetap semangat bergabung selamat berhari Minggu sarang sami jumprat jumprit.

Inggih sampun motila jumprat-jumpret nggih kan di jumprat-jumpret sing mesti ngelapo nak pedom menumayo durung iki nggih dadong buding orang perputaran roda pedati itu gitu bener ben jadi orang ben nyebetean benan kadang kalka duur nyebab betean nggih nyar roda pedati mesti kempes terus man betean nyak ben mesti ama bara ada nekat je langsung itu bisa aja orang sing ada apa di mondo gen. Ini lanjutan titiang wentan dek Geri ini semua dek Geri I gede umo umo rao apa nih sengusang ada nang spasi nang bedik nih I gede umara kentan ge umara umara gesuk semua Yan Abbas suk semua Yan Abbas lantur wentan Bu Kerti puputan baru matutik semua pasak Ujaya Kusuma. Ada Bu Dewi Reng Gulengan mengui juga sampun ngelantur nyarengin Moha Sidokarya ya. Ada Pak Yan Douglas Reng Sibang lantur Reng Denarok Jayang ya. Lantur Male Arijat Mikaring Klungkung juga sampun masuk. Tukang kayu sampun siaga.

perwakilan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Mang Cucun ye, tebang lawasnya sampun beragi sarang-sarang wantah ngantosan gegelan ye. Jo ngantos gegelan di bisi sanur nih, ayan dekau di sing dekau benih. Pedalam nih ki ngangjak ngap gen ge. Wenten malih tut nari asih ring nojang ye, hadi kenyiri ketulis nah nojang ye. Ada Komang Chandra Sedata, Mama Aristi, ada Pak Agus Tangeb niki, Pak Agus Cahya Tangeb, Penampi Gatre yang lagi bungker ngelemur niki oren hari Minggu libur kapa-kapa do megae. Ya bungker bangkia langsung sing diadok bangkia yang benaunya bangkia yang luwung nudo. Deo siatnya Bang Lim ngelantur wenten wayang lastri reng belayu juga sampun nyarang didang matur cik semua kumanten wenten male tiang Nik Mesia ngisuk semua Nik Mesia Indrawari Mancawarna ada kada depi reng kemenu ngura endur reng telikup juga sampun bergabung ngedekor dan biu.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengkeng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben asatia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Eh saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asalnya Bang Kiang Bli ini loh. Batang nih Bli masih kewam sari loh. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona nasati harmoni gen Bli. Nasati itu, nak liu ada variannya Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asalnya. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani, yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
5: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
4: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
6: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Mah tilar nggih, aku mah ngisep madu, rencana sih muter bungolan kumbang nih kini kumbang ngisep madu muter nggih. Juga ayo ratih seneng berbim, mudah-mudahan sampun senang mantan udah nini dang, seneng sampun tetap nyarangin nggih, rengganyakan kalah kadi makin santai bersama keluarga nggih. Wayan sugito reng kuto mangming reng telikup niki telikup banyar napi. Nih tawang lah sih banyak kebeng, ada itu telikup banyak kebeng, di situ tuh udah kajau. Aduh, nyasan gitu Mang Ming, lingkari yang benar, coret yang salah kan dan nih. Menadir yang tegal sama Sabo, Penapi Gatra ada Erin Leliana, ya. Juga sampun nyaran di dalam sekeng batu bulan, Eriani, Eriani senem tereng Tegah Hang Sri, Reng Batu Riti, ada juga Putu Sutar, Reng Pedebel, Yong De Batu Bulan, Setiawati juga nge, Matusik Semua Kumantan, Luswati ini Reng Pebat Renang Rangasem, Bapak Madendra, Tabanan, Sarang Nang Angga, Nang Oman, Ben Basi juga, Punapi Gatre. Yang ngilang terang di dalam minyak gosok cap tunggal, dapat menjaga diri kita dari gigitan dan nyamuk, sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nih, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti disuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya juga gampang menerima cabang apotekku dan toko obat terdekat ringgena dulane. Reng Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharma Girigianya, Reng Apotek kita ubung di Jalan Cokroaminoto 309, Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76, Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86, Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Ria Sesetan 4957, Ngelantur Apotek Farma di Pulau Moyo nomor 95, Apotek Farma Panjer di Jalan Dekat Pekerisan 60B, Apotek Parma Sanur di Jalan Angtua nomor 8, ada juga di apotek kita Sidikarya, sana mengenai Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Halo Sari, Gendan ge, lanjutan di tiang, semakin asik, semakin mantap tembangnya ge, matusuk semua untuk pujian-pujiannya. Orang mau coba bobo asal tuh. Bogus yang putar tambah penyiar sakit gede itu gede banget nih. Nyapa kau penyiar putar biasa, menggendeng sendiri sakitnya tuh di sini di dalam hatiku montel kan. Moses yang tepuk. Aduh, nyabual basang penyiarnya seng di rumah santai kan. Banyak putar lagu nih, di orang tua agung beli jajok kemarau cak bagus, sajian gitu ya nih. Di sing putar itu bo cek nyakit kan yuk cek sama iya kajak jelek jelek nge bunyi nih nah long batuk nah kengenian gitu ke obat nih sabar sabar gitu ke pada lama di ada nge niki wente naji nala reng brosele tueka reng pacung brosele juga ada yumas nge juga sampun nyarang titiang made tusan reng tegalalang sampun juga masuk yan abas penapi gata pak yan ada juga sementara titiang sane mau sida bergabung titiang buka-buka dumun ye niki wendan bude masih ring kacagan lantur wendan derina ring warung rini rani penampi gadre inge ban sejak gemar merdeka sarang sami dalam rangka meningkatkan kecintaan dan melestarikan seni budaya Bali kembali seketresna ening taksu yang berlama di jalan ulun desa banyar gel-gel desa keramas mengadakan lomba tari Bali. Adapun lomba tari yang dilombakan ya, lomba tari condong, lomba tari baris tunggal, lomba tari jauk manis, lomba tari barong buntut dan kendang tunggal ya. Lomba puniki diadakan tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus 2026. Nah, bagi putra-putri Rudane yang suka nari silakan daftarkan putra-putri Rudane sekarang juga di panitia dengan menghubungi nomor telepon 087718953845. Melipisan durus celok nomor telepon jani di 087-1895-3845. Kegiatan puniki juga didukung oleh Radio Gema Merdeka.

0: Inggir dani sampun metilar nggih wanta kena yusan kote yan mus penembangnya ni sane mangkin uning yang titiang ale ayuning dewasa kale ngadeg baik untuk membuat pintu gerbang tembok pekarangan pagar nggih sangkar ayam atau guwongan melantur kise pengaduan mulai memeli ara ayam ngelantur kalesor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah nggih seperti membajak bercocok tanam membuat terowongan kalau temah tidak baik untuk dipakai dewasa ayu pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru tidak baik untuk membuat peralatan dari besi rangde 3 tidak baik melakukan upakara pewiwahan lantur semut sedulur baik untuk gotong royong kerja bakti memulai kampanye membentuk perkumpulan dan tidak baik mengubur atau membakar mayat Sri Tumpuk baik untuk mencari burung atau mepikat lantur uncal balung tidak baik melakukan semua jenis pekerjaan yang dianggap penting Nike uningan yang titiang ale ayuning dewasa
1: Kebang, kebang, kebang, merdeka.

0: Gimana kabarnya, Tut?
1: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
0: Ian beli tahun depan pensiun, Tut.
1: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun.
0: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
1: Beh, Ian beli pastine tan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
0: Sing jake, Tut. Ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
1: Benah, Tut, beli. Tapi apa daya? Tak ada modal.
0: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
1: Seken tuh, beli?
0: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
1: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
0: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
2: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
8: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
9: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
8: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
9: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
10: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
9: ITB Stikom Bali. Always the first.

Dung ka Semarang nggih Bapak di Daring Kuda niki Pak Sugito weh ya ngetel bos Pak kanthi ninggal lagu ini tel gitu ye peningang Pak gitu bos kene do nyebak kak njok sing tadi kak nyebak gitu tengiling lagu ya kengkeng je kisah pidan biar jelek je kidam meninggal lo tuh mesti nenging suya peninggalnya aja wisin gumi nih ngelagu lagu ngeling cengeng kan gitu aduh yeah, kenten malih kenten kaplur pada pigatre pariring suka jiwa peniki bu Ana yang mau yang gede ada juga bu Anis nge mode Sudanti DC dagang canang niki sesetan pernah pigatre mau ayuk kelinci apel kelungkung Rumiarta yang pego nge Ketut Mariani juga sampe nyarang ditian ada Sitiani di Sanur pernah pigatre berdi ada Nini Gea nge kabar Nini Gea ada Erin Leliana nggih Batu Bulan nggih penampi gadre ada Mali Yong Ding nggih ngelantur semata-mata ditang sane sampun bergabung atur seksemo peniki yang lagi menitor niki sireja niki mangeksel ring Batu Bulan nggih mali buat program ditang panten tiang bingung ngaleng-aleng nggih Ketut Pondok juga ring Sinem Bunut padahal semua sudah diprogram kok hilang namanya Kente Muali tembang seneng arsang kapu-kapu sampun siaga Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dodane.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kalau di badan muncul benjolan,

secara rutin. Karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Non-min, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, non-min tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda, dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram non-min @non-min official. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.

0: Inggi anser jong dirung sampun sida matilar nggih sok seman iki sementara-sementara ditang di dewata.com nggih jero manggu Eka ditang pendiki dewata.com niki jero istri duwe lagi tur ke Thailand niki sendiri lagi genten nggih selamat menyendiri Pak Jero. Yang baru bergabung lo Eriani ring Baturiti juga sampun nyarangin Mak Eko juga ada Mak Indri nggih Kak Oca penampi gatre Pane Ebi juga sampun masuk Pak Ngurah Pipit Permai juga sampun bergabung matur sih semua komandan lantur malih semeton titang sane nyarangin Bu Jero Adi nggih sane mentereng Bung Tomo juga sampun nyarangin titiang lanturan titang malih Ketut Pompik si pembunut si Damin ada maksud bikin ini nge. Si Dambunut nge, si Fem ditulis nge, Pompik si Dambunut nge, matusuk semua kumantan ini itu dan nih pan sejak kembang merdeka sami bagi semeton titiang terutama semeton dewata.com yang berada jauh dari toko kami nge, atau bagi semeton titiang yang malas keluar rumah karena panas dan macet di jalan kini produk yang dijual di dewata.com bisa dibeli dari rumah cukup dari marketplace favorit sepertinya nih Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nih cukup ketik dewata.com. Tersedia promo COD dan gratis ongkir. Produk akan langsung dikirim instan ke rumah Indodane kirang langkung 2 jam nih. Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Indodane akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal nih akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix dan tentunya stok iPhone di Dewata.com juga lengkap dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, mentan Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Nexus dengan harga yang terjangkau mulai harga 3 jutaan kumanten. Dan buat yang mau kredit cukup dengan KTP di proses cepat. Kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Ide Dane nggih. Mau tanya nggih silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Melipisan di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram @dewata.com atau Facebook dewata.com. Bagi fans Jagema Merdeka silakan gunakan kode Dewa GM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop yuk ke dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Kuma.
1: Kuma.
2: Kuma. Perfecto.
3: Pukul 11 waktu Gema.

Selamat siang, Fansi Agama Merdeka dari lantai 2 di kawasan UR Supratman 284 Denpasar, Bali. Kita kembali ketemu lewat SLJ, saluran lintas jodoh. Ada yang mau cari jodoh? Boleh nih, di sini tempatnya. Caranya gampang banget. Jadi, Fansi Agama Merdeka tinggal memperkenalkan diri via WhatsApp 081-55-8977. Terus kenalin diri deh secara lengkap, baik itu identitas diri dan juga ciri-ciri fisik. Jangan lupa untuk menambahkan idamannya, pria atau wanita idamannya, dan nanti kami akan membacakannya di sini. Siapa tahu ada yang berminat berjodoh, silahkan dilanjut ya. Kita tunggu tentu saja di 081-55-8977.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

Oke, fans setia Gema Merdeka Ngetren. Sudah ada peserta SLJ kah di sini? Saya akan tengok-tengok dulu. Baiklah, terima kasih yang sudah ikutan. Kali ini ada Gus siapa? Gus Adi di Batu Bulan. Umurnya 35 tahun ya. Berat badannya 61, tingginya 165. Termasuk ideal ini, fans setia. Jadi pingin cari kenalan lewat Gema Merdeka, yaitu wanita Bali umurnya 30 tahun ke atas, dari Bali dengan agama Hindu. Itu aja sih yang diinginkan. Jadi gak ada ciri-ciri, mungkin boleh gak kerja kali ya. Sudah mapan mungkin ini. Terima kasih, yang mau berkenalan silakan di 085 sekian-sekian. Bisa bertanya, nanti saya kirim nomornya ya. Kemudian ada peserta SLJ lainnya, bersabar dulu, saya akan bacakan sebentar lagi. Tapi jangan lupa dari Vitalik ya, fans setia Gema Merdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Jadi hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full power. Harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans setia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website

Juli, namanya Juli. Lahir di Gianyar 12 Juli 1990. Oh, pantas namamu Juli ya. Agamanya Hindu, ciri-ciri fisik rambutnya ikal, pendek, kulit sawo matang, tingginya 178. Beratnya berapa Juli? Pekerjaannya wira swasta. Jadi ingin mencari pasangan yang seagama, yang jujur, setia, dan nerima dia apa adanya. Yang serius, ini nomornya udah dikasih di sini ya. 08785 sekian sekian. Mau berkenalan dengan Juli, berminat dengan cowok yang sudah berwira swasta? Nah, silakan saja ikutan di SLJ atau chat di 08155 8977. Saya akan berikan nomornya.

Baiklah Fansnya Gawang Merdeka SLJ, saya lanjutkan kembali untuk membacakan satu peserta. Selamat datang SLJ, namanya Komang. Berasal dari Pejeng, Tampak Siring Gianyar. Pekerjaannya swasta, agamanya Hindu. Adapun ciri-ciri fisiknya, wajah oval, jadi bentuk mukanya oval. Kulitnya sawo mateng. Statusnya saat ini single, Fanstia. Jadi Komang ini mencari yang setia, bisa saling mengerti dan bisa diajak bertukar pikiran untuk masa depan kita. Cih, sudah masa depan. Iya deh, semoga tercapai. Saat ini saya mau mencari calon istri, semoga saya bisa ketemu pasangan hidup di sini ya. Bagi yang mau kenalan silakan hubungi 081338 sekian-sekian. Ayo yang serius sama Komang, dengan senang hati saya akan memberikan nomornya Komang. Kalau saya udarakan nanti main-main tuh, enggak serius ya. Silakan, masih ada peserta SLG yang keberikutnya. Sabaran dulu. Nanti saya baca ya. Kali ini kita bakal dengar dulu satu lagu, Bunga Terakhir.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Oke, Fans Siago Merdeka, kita lanjut lagi. Selamat siang SLJ. Perkenalkan peserta berikutnya, namanya Agus dari Ketewel. Gianyar, usianya 30 tahun, tingginya 163 cm ya, masih single nih. Bentuk wajahnya oval, rambutnya pendek, berat badannya 64 kg. Berarti agak berisi dong. Ya, agak berisi lagi sedikit lah. Pekerjaannya wira swasta, ingin mencari calon pasangan atau istri yang masih single, usianya antara 25 sampai 30 tahun. Bagi yang serius bisa WA saya di nomor 08525. Sekian. Matur suksema, inggih suksema mawali ya. Silakan yang ingin berkenalan tadi dengan Agus, kemudian Komang di Pejeng Tampak Siring, Juli juga, dan Gus Adi. Silakan, saya akan berikan nomornya. Kalau ada yang berminat berkenalan, habis itu terserah Anda.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97,3 FM, Gema Merdeka Ngetrend.
2: Baiklah, fans setia Gema Merdeka, kayaknya sampai di sini dulu saya bisa menemani Anda lewat SLJ. Silakan ya yang mau berminat berkenalan dengan teman-teman kita tadi, silakan boleh bertanya di admin dan kami akan memberikannya ya, memberikan nomornya atas seizin yang sudah ikutan peserta SLJ. Baiklah Fansia, Gema Merdeka, top stay tune di sini, kita bakal lanjut lagi di Rabinda Ramalan Bintang Anda.

Oke, Fansiago Merdeka, kita bakal lanjut tentu saja di Rabinda Ramalan Bintang Anda. Untuk kali ini masih dengan Sevina Kristina.

Baiklah, 97,7 FM kita mulai dengan ramalan hari ini Gemini. Untuk Anda yang lahir antara tanggal 21 Mei sampai 20 Juni, Gemini, kondisi keuangan yang semakin stabil membuatmu tidak lagi terlalu khawatir memikirkan pengeluaran, sehingga bisa lebih fokus melihat peluang baru yang ada di sekitarmu. Untuk percintaan, kebahagiaan menghampiri kehidupanmu, hubungan dengan pasangan terasa semakin harmonis. Kalian mampu memahami kebutuhan satu sama lain. Setelah itu Cancer, untuk Anda yang lahir antara tanggal 21 Juni sampai 22 Juli. Seperti apakah ramalannya Cancer? Oke, sabaran dulu ya. Cancer kali ini sedang menikmati hari yang menyenangkan berkat aktivitas yang memberikan kepuasan sekaligus membantu menghilangkan penat ya. Dalam urusan keuangan, kemampuan mengatur pengeluaran serta memilih peluang untuk membuat kondisi finansial itu tetap aman. Zodiak yang ketiga adalah Leo, untuk Anda yang lahir antara tanggal 23 Juli sampai 22 Agustus. Leo memiliki kemampuan luar biasa dalam melihat peluang yang tidak disadari orang lain. Kepercayaan diri menjadi modal utama untuk mencapai hasil terbaik. Dan dalam percintaan, kehidupan emosionalnya Leo mulai bergerak ke arah yang lebih positif. Leo terdorong keluar dari rutinitas dan lebih berani membuka hati terhadap pengalaman baru.

Yang berikutnya adalah Capricorn untuk Anda yang lahir antara tanggal 22 Desember sampai 19 Januari. Capricorn menunjukkan performa terbaiknya di tengah berbagai tantangan. Jadi kamu mampu memanfaatkan setiap situasi dengan peluang untuk berkembang. Keuangan juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan berkat hasil kerja keras yang mulai membuahkan hasil.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang engsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke Dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler Dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

Oke, kita lanjut lagi ke zodiak berikutnya, yaitu Scorpio. Scorpio, pintu peluang baru yang segar terbuka lebar untuk Scorpio esok hari. Insting finansial Anda sedang sangat tajam, membuat keputusan bisnis atau investasi yang diambil besok berpotensi besar mendatangkan keuntungan finansial jangka panjang. Kemudian Taurus. Taurus, energi kemakmuran dan kedamaian tengah menaungi Taurus. Urusan negosiasi, kesepakatan kontrak, atau penyelesaian konflik kerja berjalan mulus. Keberuntungan juga menular ke ranah personal, di mana hubungan asmara Anda terasa semakin hangat.

Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ada Aries ya. Aries, daya kreativitas dan keberanian Aries sedang membara. Solusi inovatif yang Anda tawarkan

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kita lanjut Fansia Gawang Merdeka ke zodiak berikutnya, yaitu zodiak Sagittarius ya, Sagittarius. Untuk Sagittarius, jaga stabilitas emosi Anda agar tidak memicu gesekan. Tidak perlu berpikir dua kali sebelum berucap. Itu adalah benteng terbaik untuk besok demi menciptakan hubungan yang harmonis bersama pasangan. Setelah itu ada Capricorn sudah tadi ya, Aquarius. Aquarius, keberuntungan kecil datang melalui jaringan pertemanan atau komunitas. Jangan ragu untuk sekedar menyapa atau bertukar ide dengan rekan lama.

Kemudian Santiago Merdeka ada Pisces. Waktu yang tepat untuk Pisces mengevaluasi kembali komitmen jangka panjang Anda. Rapikan administrasi keuangan atau rencana investasi agar lebih terarah.

0: Podcast Trash.
1: Baiklah fans setia Gema Merdeka, kita masih ada di Rabinda Ramalan Bintang Anda. Kali ini untuk Anda dari Bali Star ada informasi yang ingin kami sampaikan untuk Anda dari Bali Star Gunung Agung. Jadi untuk masyarakat seputaran Jalan Gunung Agung Bulu Indah Mendradata, Padang, Sambian dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu hubungi Bali Star Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 124 sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Teleponnya 0361 907 5270 atau di WhatsApp 0888 3631888. Bali Star itu ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Baiklah, 97,7 FM ya Fans Setia Gema Merdeka. Saya akhiri saja Rabinda Ramalan bintang Anda untuk edisi kali ini 12 Juli 2026. Terima kasih Anda sudah bergabung. Dan tentunya stay tune terus, masih banyak lagu yang akan membanjakan pendengaran Anda. Dan saya masih ada untuk menemani Anda di sini. So, tetap stay tune.

0: Alami. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Halo GM, selamat sore. Fans Tiagama Merdeka, di sore hari ini Anda sua dengan Sewina Kristina lewat Halo GM yang seperti biasa hadir untuk menemani Anda. Dan baiklah Fans Tiagama Merdeka, kami akan bagikan Halo GM share-nya ya. Sudah saya bagikan untuk Anda. Jadi silakan saja untuk fans setia Gema Merdeka yang ingin ikutan di acara Halo GM, Anda sudah bisa untuk berbagi salam, kemudian memilih lagu-lagu kesayangan Anda juga.

0: Baiklah Pansia, Gawang Merdeka, adapun lagu-lagu yang ada di Halo GM kali ini di 081558977. Ada Ari Lasso, ada Badai, Bara Suara, Dudi Oris, Four Ravens, Gea Indrawari, Kahitna, Lila, Liodra, Meiska, dan Raisa. Jadi untuk Pansia Gawang Merdeka yang mau ikutan silakan saja. Oh, ini sudah ada yang masuk ya. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Wina.
0: Oke, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Rahmawati Singapadu Mbak Wina.
0: Siapa ya?
1: Rahmawati Singapadu.
0: Oh iya iya, Rahmawati Singapadu. Ini gak ada namanya jadinya saya tanya. Baiklah, Rahmawati Singapadu mau request lagu apa?
1: Ari Lasso Mbak Wina.
0: Ari Lasso, baik. Mm-mm.
1: Salamnya buat Mbak Wina aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Wina.
0: Terima kasih juga.

Baiklah, fans setia Gemah Merdeka, saya buka lagi di 081-55-8977. Silakan fans setia Gemah Merdeka yang mau ikutan ya. Saya tunggu atensinya. Sementara itu lagu-lagunya sudah kami bagikan, bagikan. Sudah saya hadirkan lewat status ya. Jadi ada yang mau ikutan, kita tunggu saja di 081-55-8977.

Baik, Panitia Agama Merdeka, silakan saja yang mau ikutan di 081558977. Bila belum ada, saya bacakan aja. Ada Widya. Ini kalau lagunya Sabina kan sudah disampaikan itu. Lagu-lagu yang jadi apa ya? Sudah ada gitu ya. Kemudian juga terima kasih di sini ada beberapa yang sudah ikutan, cuman mereka tidak menyebutkan ini, Fanstia, tidak menyebutkan nama ya. Oke, sebelum kita putarkan lagu berikutnya di Halo GM Fanstia Gawang Merdeka, kali ini informasi datangnya dari Dewatakom. Jadi bagi smeton Dewatakom yang berada jauh dari toko kami, atau bagi yang smeton yang malas keluar rumah karena panas dan macet, kini produk yang dijual di Dewatakom bisa dibeli dari rumah. Tersedia promo COD dan gratis ongkir, produk akan langsung dikirim instan ke rumah minimal dalam 2 jam. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal dan akan kualitas dan layanan, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewatakom juga lengkap dari iPhone 15 sampai iPhone 17. Merek laptop juga lengkap di Dewatakom seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau juga Axio. Buat yang mau kredit cukup KTP saja, kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Yang ingin bertanya silakan di 081239317686. Silakan yang ingin bertanya di 081239317686. Bagi Fanstia Gema Merdeka, silakan menggunakan kode Dewata GM26 untuk mendapatkan diskon tambahan. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh?

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gasful Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

Baiklah, Fansia Gawa Merdeka, silakan yang mau telepon kita buka lagi di 081 55 8977 untuk Fansia Gawa Merdeka yang ingin ikutan Halo GM ya. Sementara itu lagunya sudah ada Ariel Lasso, Badai, Bara Suara, Dudi Oris for Reference, kemudian Gia Indrawari, Kahitna, Lila, Liodra, Meska, dan Raisa.

Baiklah, kita sambung lagi dan lanjut lagi ya. Kali ini ada Wayan Lastri di Belayu, Tabanan. Ikutan ya Mbak Wina ya. Ikutan apa ini? Oh, ikutan Halo GM. Terima kasih, kok tumben gak atensi, gak telepon ya, di 081-558-1977. Kalau tadi sudah saya pilihkan lagu Ari Lasso, Cinta Terakhir, kita akan lanjut lagi dengan sebuah lagu dari Badai.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Bila 7,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

0: Masih dialog GM 081558977. Oke, panitia Gawang Merdeka, kita kembali menunggu Anda. Kalau ada yang mau atensi ya, kemudian ikutan di Halo GM untuk berbagi salam, silakan saja. Ada beberapa lagu lagi yang belum bisa saya belum terputar maksudnya ya. Oke, langsung saja. Halo.
1: Halo GM.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Pak Daud di Sangla.
0: Iya, Pak Daud di Sangla lagi bertugas atau lagi bagaimana ini?
1: Untuk lagunya boleh dipilihin ya.
0: Boleh.
1: Saya mau salam aja buat Pak Nyoman Sangke yang ada di Batu Bulat.
0: Mm-mm.
1: Salamnya semangat selalu Pak Nyoman. Oke, itu aja.
0: Oke, terima kasih ya sudah ikutan di Halo GM.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga.

0: Oke, sudah ada yang masuk. Halo GM.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mas Ariel Noah.
0: Osh. Ariel Noah iya. Peter Pan atau Ariel Noah di mana nih?
1: Dari Cangla.
0: Oke deh. Iya. Mas Ariel mau request lagu apa?
1: Aku mau pesan untuk karyawannya Mama Ellen di Batu Bulan, tolong kerjanya semangat. Mm-mm. Jangan duduk.
0: Iya.
1: Oke, itu aja kak ya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama, terima kasih. Tidak request lagu tadi ya. Jadi saya pilihkan aja dari Dudi Oris.

0: Baiklah fans setia Gawang Merdeka, sudah ada yang menunggu saya di sini. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Wina.
0: Ibu, aku suaranya kencang banget. Udah makan ya, Bu?
1: Ya, kalau gitu pelanin dah.
0: Nggak apa-apa, Ibu Putu di Kebu Iwe ya.
1: Padahal suaranya kecil tuh Mbak Wina, dibilang kencang.
0: Iya, tapi nggak apa-apa, mampu membangunkan saya.
1: Iya, jangan kaget ya Mbak Wina, maaf.
0: Nggak apa-apa. Oke, Ibu. Ibu mau Ibu Putu mau request lagu apa nih?
1: Lila Mbak Wina.
0: Oh, Lila gak romantis ya.
1: Iya, ada orang gak romantis.
0: Oke.
1: Mbak Wina udah sehat kan? Udah
0: sudah, siap. Iya.
1: Iya, semoga sehat selalu ya Mbak Wina.
0: Terima kasih Bu Putu.
1: Iya. Mbak Wina selamat bertugas.
0: Baiklah, terima kasih.
1: Yang pamit, bye-bye.
0: Bye-bye. Ini lagunya.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

Oke, Fansiago Merdeka, saya lanjut lagi untuk Anda yang mau ikutan, saya tunggu di 081-55-8977. Masih ada lagu yang belum terputar ya, lagunya Siapa Nikah Hitna ada, lagunya Gia Indrawari, Forever Serena juga ada. Silakan yang mau ikutan, kita tunggu. Gak usah malu-malu di 081-55-8977. Yang sudah ikutan, saya ngucapin terima kasih ya.

0: get freaking out.
1: Baiklah Pansia Gawa Merdeka, yang mau ikutan silakan di 081-558-0977. Kadang sinyalnya itu enggak kuat gitu ya, enggak jreng. Jadi agak sulit mungkin Pansia Gawa Merdeka untuk masuk. Baiklah semeton wajah motor, yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan Aerox siap dikirim dengan DP ringan. Yamaha Vasio angsuran hanya 800 ribuan. KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking service juga, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor Nimarjan. Wajah motor Nimarjan, silakan saja Anda bisa hashtag di wajah motor hashtag Nimarjan hashtag Yamaha Bali. Baiklah, kita akan lanjut lagi. Yang mau atensi boleh-boleh aja ya. Sambil menunggu Gea Indrawari.

0: Baiklah, itu dia Ghea Indrawari. Ini kayaknya ada yang nelpon. Satu penelpon lagi deh ya. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Wayan Panjul dari Nusa Penida, Kakak.
0: Oke, Wayan Panjul Nusa Penida. Mau request lagu apa?
1: Kakak aja yang dipilihin lah.
0: Oke.
1: Mau kirim salam Kakak buat Rizkani yang ada di seputaran Swiss dan kakaknya Mat Tugas.
0: Iya, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Baiklah, terima kasih buat Dewa Panjul, penelpon terakhir yang sekaligus menutup Halo GM untuk edisi kali ini. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah pada sibuk-sibuk pencet-pencet 081558977. Maaf aja kalau ada salah-salah kata, salah-salah kata. Terima kasih Pansiago Merdeka, selamat menikmati sisa hari Minggu, sampai jumpa.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ya, halo selamat sore Pan Setia Gema Merdeka. Masih dari Dinda Siar Jalan Wir Supratman 284 Denpasar Bali. Bersama saya Agus Renaldi. Tentu saja di ajang Formula Dangdut Gema Merdeka Ngetren. Edisi hari ini Pan Setia Gema Merdeka, Minggu di lembaran yang ke-12 bulan Juli tahun 2026. Ya, biasa Panitia Gema Merdeka selama kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan kita akan berdendang dangdut sampai nanti di jam 5 sore.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu Fansita Gema Merdeka mengawal jumpa kita untuk kesempatan sore hari ini di program acara Forum 2 Dangdut Gema Merdeka. Ya, selamat sore, apa kabar? Rekan-rekan yang sudah pada gabungan di 081-55-8977. Mudah-mudahan sudah pada terhibur. Dan sebelum kita mulai untuk mengabsen teman-teman yang sudah gabungan, terima kasih. Nah, sebelumnya Penista Agama Merdeka, ada informasi tentang sampah. Nah, Penista Agama Merdeka, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Nah, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan buang sampah sembarangan. Mari sama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan minuman dan jajanan dalam kemasan plastik. Nah, Panitia Agama Merdeka diharapkan terutama kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Nah, perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

sembilan tujuh koma tujuh FM Gemah Merdeka Ngetren. Satu lagu fans setia Gemah Merdeka kita nikmati bersama di suasana sore hari ini. Tentu saja masih di program acara Formula Dangdut Gemah Merdeka Ngetren, masih di putaran yang pertama. 365 hari barusan berlalu dan mudah-mudahan memberikan nuansa semarak di tempat Anda fans setia Gemah Merdeka. Barangkali masih suasana berkumpul bersama keluarga menikmati suasana liburan di hari Minggu. Dan terima kasih untuk Anda fans setia Gemah Merdeka, terutama yang ada gabungan. Ada Bu Wayan Lastri, selamat sore, apa kabar di seputaran Tabanan. Bapak Rumiarte, Pak D. Rumiarte, selamat sore, apa kabar Pak D. Pegok sesetan ikutan juga sambil jobar, joget bareng bersama 97,7 FM. Kemudian kita jumpai dulu, ada Bu Demasih, selamat sore, apa kabar Bu Demasih, Kacagan Ketewel. Rinduan.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
2: Jobar, joget bareng Gema Merdeka.

Iya, selalu juga Marujo FM, Gema Merdeka Ngetren, masih di Formula Dangdutnya Gema Merdeka, spesial menghadirkan Dangdut Lawas Panitia Gema Merdeka, koleksi 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Ya, barusan satu lagu dari vokal Asrap telah kita nikmati bersama di kesempatan sore hari ini. Yang merasa request, selamat sore, mudah-mudahan sudah pada terhibur. Mungkin mengenang masa lalu, ada yang spesial bersama Sarmila tentu saja. Ya, selamat sore, apa kabar rekan kita yang ada di Abuan Susut Bangli, Bapak Gede Sedit, selamat sore, sukses selalu untuk usahanya. Kemudian ada Bu Dayu Suryani Peguyangan, selamat sore, apa kabar juga, ikutan Jobar bersama Dangdut Gema Merdeka.

tapi hatimu jangan. Silakan tersenyum untuk semua orang panitia agama merdeka. Yang penting intinya tetap jaga hati, jaga perasaan pasangan. Satu lagu dari Ike Nurjana barusan berlalu melengkapi suasana sore Anda panitia agama merdeka. Masih di program acara Formula Dangdut sampai nanti di jam 5 sore. Mengenang masa lalu lewat lagu-lagu dangdut lawas Gempa Merdeka yang mana merupakan koleksi 97,7 FM. Terima kasih untuk Anda fans Gempa Merdeka yang sudah gabungan di 081558977. Kemudian ada yang via Facebook Gempa Merdeka termasuk Instagram. Dan juga terima kasih yang sudah gabungan di live TikTok Gus Renaldi Penyiar. Selamat sore, kompak selalu untuk semuanya. Nah, fans setia Gempa Merdeka saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Nah, fans setia Gempa Merdeka minyak gosok cap tunggal yang diproduksi oleh PT Segar Waras. Nah, sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, kemudian lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, pilek menahun. Minyak gosok cap tunggal bisa juga untuk anak, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang-kejang, kaget-kagetan, sakit perut, dan perut kembung. Termasuk bisa mengobati diare, muntah-muntah, bahkan menyembuhkan biduran. Nah, panitia Gempa Merdeka untuk alamat yang barangkali ingin membeli minyak gosok cap tunggal, bisa hubungi segera. Apotek Sehat Bahagia, Jalan Dharma Giri Gianyar. Kemudian apotek kita hubung Jalan Cokro Aminoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat yang ada di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Atau bisa juga hubungi Apotek Satu Farma, Jalan Pulau Moyu 95 Denpasar. Apotek 1 Farma Panjar, Jalan Dukat Pekerisan 60B Denpasar. Apotek 1 Farma Sanur ada di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Kemudian juga bisa hubungi Apotek Kita Sedikarye yang beralamat di Jalan Ngurah Rai 80 Tabanan.

Yes, ma di yuko ma di UFM, gue memberikan ngetren. Satu lagu Van Sita Kamordeka, vokal Ius Yunus barusan berlalu. Dan satu lagu merupakan permintaan yang sudah gabung di 081-558-9977. Selamat sore, apa kabar? Ada Rahmawati di Separan Singapadu. Mudah-mudahan sudah terhibur dengan satu lagu Sapu Tangan Merah yang sampai saat ini katanya masih tersimpan rapi. Setiap hari disetrika, tersimpan di lemari yang... Oh. Setrika rapi setiap hari, tiada hari tanpa menyetrika katanya. Sapu tangan yang pernah diberikan beberapa tahun yang lalu. Sampai saat ini, bila melihat sapu tangan, jadi ingat katanya. Dengan siapakah? Kemudian selamat sore, apa kabar Bapak Wayan Sudibagie yang ada di Sibang Haji hadir ikutan Jobar meramaikan suasana Jobar kita di kesempatan sore hari ini.

Kembali juga Mali GFM Gemah Merdeka Ngetren. Satu lagu Fanny Setia Gemah Merdeka. Set vokal dari Helpy Marian melengkapi kebersamaan kita di program acara Formula Dangdut Gemah Merdeka Ngetren. Ya, selamat sore, apa kabar rekan kita yang ada di seputaran Tulikup, Bapak Wayan Suade. Selamat sore, apa kabar Pak Wayan Suade? Kalau di rumah namanya Bapak Wayan Suade, kalau di luar rumah panggilannya Mas Joko, seperti lagu tadi. Kemudian selamat sore, apa kabar Bu Siti Maruti? Jamilah, ditunggu lagunya Bu Siti. Kemudian yang sudah gabungan ada Indrawari. Selamat sore, apa kabar Indrawari yang ada di seputaran Mancewarne. Ikutan semangat Jobar di sore hari ini.

Ya, 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Ice Trisnawati Panisti Agama Merdeka. Satu permintaan dari Bapak Nyoman Ardane. Selamat sore, salam kenal seputaran Tabanan, ikutan Jobar di kesempatan sore hari ini. Kemudian ada rekan kita di Negara Batuan, Ayu Riris. Beneran Ayu Riris namanya? Ada Bu Jenny, selamat sore, apa kabar Bu Jenny? Seputaran Gianyar, ikutan gabung bersama Bu Lydia. Bu Lydia, selamat sore, semangat Jobarnya hari ini. Satu lagu Fans Tia Kemaru Deka memenuhi permintaan dari Bu Siti. Selamat sore Bu Siti.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong caro togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
8: minyak gosok cap tunggal.
7: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
8: minyak gosok cap tunggal.
7: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
8: minyak gosok cap tunggal.
7: Pokoknya, semua pakai
8: minyak.

Ya, sembilan tujuh koma tujuh FM Gemah Merdeka Ngetren, satu lagu dari Latif Khan, Penyisti Agama Merdeka. Melengkapi kebersamaan kita masih di program acara Formula Dangdut Gemah Merdeka Ngetren. Kita sudah memasuki di putaran yang kedua, yang mana 14 menit sudah berlalu dari putaran jam 4 sore. Selamat sore, apa kabar rekan kita yang baru gabungan di 97,7 FM? Tetap semangat. Penyisti Agama Merdeka. Nah, kini Vitalik hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Nah, jadi Penyisti Agama Merdeka untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Penyisti Agama Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

0: Yes, 97,7 FM Gema Merdeka ngetren vokal Bang Haji Roma Irama Panitia Gema Merdeka Darah Muda melengkapi kebersamaan kita yang mana masih di Formula Dangdut putaran yang kedua. Selamat sore, apa kabar? Ada Bu Jero Merdesari ikutan Jobar juga di kesempatan sore hari ini. Pernah merasa muda, mudah-mudahan sudah terhibur. Kemudian Bapak Sanjaya Tabanan, salam kenal Bapak Sanjaya, ikutan Jobar di kesempatan sore hari ini. Nah, Panitia Gema Merdeka kebersamaan kita sudah di menit yang ke-30 lepas dari putaran pukul 16 WITA. Jadi kurang lebih selama 30 menit ke depan, kita ada teman setia Panitia Gema Merdeka bersama Kecap Sedap.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
3: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

Ya, Fans Dagma Merdeka masih bersama Kecap Sedap sampai nanti di jam 5 sore. Dari vokal Sanda Hoki, Fans Dagma Merdeka, yang merasa request kalau masih boleh ya. Mudah-mudahan sudah terhibur di kesempatan sore hari ini, masih bergabung di Forum Dangdut Gema Merdeka Ngetren. Selamat sore, apa kabar? Selamat sore, salam kenal dari Ibu Agung Guang Sukowati, Kota Jobar. Terima kasih. Salam kenal kembali Bu Agung Sukowati. Kemudian Sugi di Panglan Kapal, selamat sore juga, apa kabar Pak Sugi, Kota Jobar di kesempatan sore hari ini. Nah, Panitia Kemerdeka, kita ada kabar gembira terutama untuk masyarakat benua Kute, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu dan sekitarnya. Dan bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan, nah, jangan ragu hubungi Balistar Jimbaran, Suat Kudu Badung Regency, telepon atau WA 0815-4734-5121. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Nah, Panitia Gema Merdeka, jukut kentang, metimbal ares, Anda datang, dijamin beres.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

97.7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Pantai Setia Gemah Merdeka, kita masih bersama Kecap Sedap di kesempatan sore hari ini. Nah, barusan berlalu Terlanjur Basah Megiset hadir menyemarakkan suasana kita di sore hari ini, masih di Formula Dangdut putaran yang kedua. Dan kembali kita akan menyapa teman-teman yang sudah pada ikutan. Ada Bu Anis, selamat sore, apa kabar Bu Anis yang ada di seputaran Wangaya Gede Tabanan. Kemudian Ari Kusuma sudah bergabung, selamat sore Ari Kusuma di Sidan Gianyar. Dek Rina, apa kabar Dek Rina, warung Rini Rani Topati, Kodan Gabung, Jobar juga, tetap semangat. Nah, Panitia Gemor Deka, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Panitia mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share info penting ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka, di Formula Dangdut.
3: Gema Merdeka, ngetren.
4: Sebelah dia juga Merdeka FM, Gema Merdeka ngetren, Pancita Gema Merdeka, dan pada rasa kebersamaan kita di ajang Formula Dangdut Gema Merdeka ngetren yang udah diisi hari ini, Minggu di lembaran yang ke-12, bulan Juli 2026. Sayang sekali Pancita Gema Merdeka tidak kita bisa panjangkan lagi. Yang jelas terima kasih gabungannya baik di Facebook, Instagram, termasuk di live streaming TikTok Gema Merdeka. Sekali lagi terima kasih dan jangan pernah menyesal untuk selalu bersama kami di 97.7 FM. Dan jangan bersedih bila mana ada teman-teman yang belum dapat callingan, masih luar biasa banyak yang antre. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa.

Selamat sore para pemirsa. Dedane pencinta gemar BK ring di JJ pada mukena. Rasa bagi pesan di tangguh Renaldi si dedangkel ring galas remangkin pada mana rahina redite ketekan keping roras sasih Juli warese kali tali nomlikur. Nah, wadah jengiring pencinta gemar BK serang sami melile cita untuk gelaran tembang-tembang Bali lawas utawi tembang Bali kenangan ngantas segala puput melebos-bos jam pituwengi. Nama gomogi panisita gomor deka kantun sila panggihin, seada kena rajang, dan kirang puna bulan punapi, turis tada wentan ring sor penaduh yang pramakawi. Sedarang lantur, ngiring aksaren cuma pengas tunggaran di tiang, pinaka pemungkah acara. Om swastiastu.

Ingi dedane panistiaga marudeka sarang sami sida torang ditiang pinaga tembang pengawet arenggala seremangkin nggih. Gus Ari acu-acu rindu mugi-mugi senang-senang sampun pada merasa taribur. Suksema rajang sore niki Gus Aji Maco. Punapi gatra Gus Aji, Gus Maco semua bong gianyar. Wendan Bu De masih kacagan ketewel nyarengin sarang semeton Bapak Rumiarte ring pegok niki punapi gatra Pak Made Rumiarte status monitor nggih. Bu Ayu Kenyeri sampun bergabung niki nggih rajang rayu sinarang sami. Landorong demun tembang sampun siaga malih ngiring peras yang sarang-sarang.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare. Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Inggi, dedane panistia gemar dika sarang sami, tresna bekalang mati, sidat orang ditian renggala seremangkin, mugi-mugi semudah ditian sane madue kenangan, sarang tembang puniki, sampun pada merasa terhibur, inggi. Made muke, selam kenal demon, inggi, suksema gabungannya ring lab TikTok niki, inggi, durasang sarang-sarang bergabung. Yang belum kenal silakan di follow-follow mantan demon, inggi. Nah, panitia gemar Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power, harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Panitia gemar Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

Inggi, dan ini panitia gemar dega sarang sami tembang manis pisan niki saking vokal belian se lekat di hati. Inggi, moga-moga senang-senang sampun dari bor. Inggi, tresnane tetap lekat kenten niki lekat di hati. Takkan pernah bisa berpisah lagi sampun pada saling tresne. Nama sudah terukir indah di hati masing-masing eyes. Pansetiaga Merdeka, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Pansetia mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share info penting pun ini. Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial.

Dedane panistia gemar di gasarang sami tembang metegas ambang diambung sak yang vokal titian sendiri niki Gus Renaldi nggih tembang lawas pisan niki sak yang Bali Record niki tahun 2000 mungkin 2026 sampun 26 tahun lamanya lagu niki kenten nggih moga-moga senang-senang sampun pada merasa teribu ringgala seremangkin. Siuk semua yang sudah bergabung niki Kakul Ume Redane wentan semeton sire niki sana sampun nyarengin Bapak Made Wirte ring Banjar Pandi Tulikup nggih Made Desi siuk semua gabungannya sudah like dan give. Made Darmadi salam kenal serang Weda dan Irma siuk semua. Eh, silakan niki yang mau gabungan juga ditunggu. Masih di live TikTok Gus Renaldi penyiar utawi sana gabung ring WA Gema Merdeka 081558977. Nggih. Rajeng Rayu sinarang sami penisti Gema Merdeka lan dorong domo niki tembange sane siaga mangkin rindu das mati vokal Yong Sagite.

Inggih, dedane panjenengan Agung Mardika Sami, vokal Bliong Sagite, rindu das mati, meredas niki nggih. Rindu das mati, niki ten ada obatnya yang merasa rindu. Rindu obatnya ketemu kocap niki semeton, kan nggih. Bila mana sudah bertemu, saling menumpahkan rasa rindu. Kok rasa rindu ditumpahkan tumpah bahasa Bali ini mabrio. Rajang Sari Dumun Madi Adi Mayani Suksema sudah bergabung. Pak Cahya, kan nggak apa-apa Pak Cahya ring tanggap niki. Napi niki Pak Cahya. Seneng ulam urutan juga, demen san. Makanya kan kalau ngirim urutan lantangnya 5 meter. Wow gitu loh, 5 meter. Nggih mugi laris manis niki usaha madolan urutan kenten nggih. Semoga lancar beli kene Pak Cahya. Makanya sebelum saya pun nyarang niki sukseme mengenang masa lalu lewat tembang-tembang lawas Gema Merdeka. Ariwati Rai, salam kenal, silakan di follow nembe nyarang ini kengeh.

Inggih, dedane panitia Gemardika Sarang Sami kantor nering acara temu sawitre gendeng-gendeng Bali lawas niki nggih iring ditiang ngantos puput jam 7 wengi. Sang Ayuni yang suksesmu niki yang sudah bergabung sudah memberikan banyak like di live TikToknya Sang Ayu, Sang Ayuni yang ring pada bulan nggih. Mengapresiasi siaran live-nya. Panitia Gemardika minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Nah, untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kuta, Jalan Pantai Kuta 46, Apotekku Sembilan Renon, Jalan Dukat Balian 50, Apotekku Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe 74, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Utawi dados hubungi Apotekku Batu Bulan, Megenah ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ini dedane panitia gemar deka sarang sami tembang manis pisan duetnya nih beli ari kencana sarang bok de uli nih kinge api tresna si dekatur sane berdua kenangan sarang tembang api tresna mugi-mugi sampun dari bor dadasne eling pemargi dukirin gen dan untuk tembang api tresna. Nak mawasan iki berani bermain api, risiko harus berani terbakar. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Kenten minap kirang langkung arti kiasnya. Yeah. Kenten laran, tembang Bali kenangan iki mengenang masa lalu lewat tembang-tembang Bali lawasnya Gema Merdeka, koleksi 97,7 FM. Yeah. Seksama yang sudah bergabung di live TikTok niki. Salam kenal bagi yang belum kenal. Nggih, silakan di follow-follow semanten. Kiring lantorang menghibur untuk tembang Bali lawas niki. Tembang selanturnya ni saking vokal Ian Kirana.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Inggi, dedane panitia gemar deka sarang sami tembang manis pisan vokal Ian Dede Krisna nggih tembang bekas pandak kalin tunangan sideng ledangin menghibur enggala seremangkin nggih sapa sireum aduwe kenang iki pernah ditinggal kekasih sakitnya di sini tuh guys di saat cinta lagi bersemi si dia tega dengan yang lain guys luar biasa sakit hati. Yang lalu biarlah berlalu, fokus menatap masa depan. Gung Rahyuni seksema sampun gabung niki Serang Ani. Niki Bliansu niki meduwe kenangan waunge mugi sampun teribur. Serang semeton Sang Laksamana Renggiani.

Dedane panisti agama Ordega Sami sapesire niki mede merebe kenangan sopir bemo yan biru nggih kirang aku dawa guarse kuda ya niki dawa deket yang sendiri kanton SD dawa lagu sopir bemo ngetop kenten nggih pi ampun suwe pisan niki nggih raja rayu mengenang masa lalu lewat tembang Bali lawasnya agama Merdeka koleksi 97,7 FM kenten. Sok semua niki luar biasa, semeton yang sudah pada gabungan di WA Agama Merdeka utawi ring TikTok niki nggih. Nggih, kompak manis lalu. Mantap. Nggih, mantap lagu-lagu lawasnya Agama Merdeka. Nah, semeton sareng sami ngelantur malih tembang sampun siaga niki semeton karing antre ring ungkur Kang Yang ledang sabar, druwe nang sareng. Nggih. Nak mawasang orang sabar di sayang pacar. Mi langsung mesawat biar dana. Tunang dia singgalah. Ngalih nak beli. Lah kan tunang singgalah kurang bangalah. Ngai-ngai kan biar dana. Yeah, wentan Bu Ayu Gembul Supatni ring WA Agama Merdeka. Dura senggabung langsung di lab TikToknya. Kenan nge serang SD 12. 2 gelas kan dan. Oh nge rayu serang sami.

Inggi, dedane Panstiaga Mardika Serang Sami, Temang Manis, Pokal, Ayu Ratih, Senekator, Ngeh, Bunga, Lan, Kumbang, Sampun, Piar Siang, Serang-Serang, Mogi-mogi Panstiaga Mardika Serang Sami, Sampun, Pada, Terhibur, Ken, dan Mbak Ayu Rasmini, Ring Dukuh, Niki, Punapi, Gatre, Ken, dan Serang Sami, Niki, Sembilan Tiang, Senek Sampun Gabung di 081-55-8977, Tawi, Ring Live TikTok, Niki, yang sudah bergabung suksema, yang belum kenal silakan di follow-follow akun Gus Renaldi penyiar nggih. Nggih, malih pisan matur suksema ping banget niki, sembilan dia sareng sami talar sane sampun ledang rauh ke studio. Suksema bingkisannya kenten. Kang Yang tumun sembilan sareng sami dua ning sampun jam 7 benjangan nggih, benjangan malih wawanin. Dua ini galah mungkin titiang Gus Renaldi pindah ke pengendara jare gumandi langsung pacang ngelungsur mau pamit puputang titiang untuk para mesandi. Om Santih Santih Santih Om.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren setelah aku dari NMES dengan nyaman ya. Selamat malam dulu untuk Anda fans Gema Merdeka. Kita masih di programnya Ancang Sana Udara, masih bersama saya Teku Radita Diasa sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Hari Minggu lagi ngapain hari ini? Sudah makan malam, sudah mandi yang bersih ya. Lagi di depan radio, lagi dengerin Gema Merdeka, terima kasih. Silakan bisa bergabung langsung di media sosial kami. Di WhatsApp dicatat dulu 081-558-9977. Komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan juga kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Jangan lupa, sesuai dengan format, bakal dibacakan sama Kak Radit ya. Sebutkan nama Anda, tinggal di mana, nama penyanyi, judul lagu dan juga salam-salam Anda. Ditunggu loh.

0: karena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97.7 FM Kememerdeka Ngatra, itu dia satu lagu milik dari NPD dengan Sempurnanya Aku ya. Saya lupa buat status, tapi saya bentar lagi buat status di media sosial ya. Selamat malam dulu untuk Anda fans Kememerdeka yang baru saja di 97.7 FM. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan baik saja. Untuk hari ini seperti biasa Teku Radit bisa menyapa Anda kembali menit ke berapa ya? Ke-30 kali ya. Bakal disapa sama Kak Radit, silakan yang pengen gabungan. Tadi kita sudah nikmati NPD, kita masuk ke lagu terbaru milik dari D. Lestari dan juga Afgan. Afgan berduet sama D. Lestari. Seperti apa singlenya? Ini dia.

97,7 FM Gema Merdeka yang terakhir itu dari lagu terbaru dari Tulus dengan Teh Hijau. Lagu ini spesial untuk Andara di seputaran pemogaan. Mudah-mudahan sudah puas ya Andara ya. Selamat untuk diri sendiri aja. Terima kasih juga buat siapa nih? Kakak Nata yang ada di seputaran Nangka Utara. Terima kasih. Lagunya Oasis Lestiawati dong Karadi diputerin ya. Salam kenal. Terima kasih kembali. Selamat malam juga buat Wayanaya dari seputaran Pedungan. Lagunya Melukis Senja dari Budi Doremi. Siap ditunggu nanti bakal liputan sama Karadit ya. Adakah salam-salamnya? Oke, matur suksema. Ada juga Nang Angga dari seputaran Desa Nongan ya. Lagunya Kangen Band katanya. Siap nanti bakal diplay sama Karadit. Dua lagi dibacakan dulu. Selamat malam dulu Karadit. Ada Yanbur Arini yang lagi monitor pada malam hari ini. Tetap semangat. Terima kasih. Dan terakhir ada siapa ini? Ada Paputu Cahaya dari seputaran Tanggap ya. Salam buat istri tersayang, katanya lagi menjejetan, rekes laganya winner yang pusing. Oke, untuk yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977 atau komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Ditunggu.

97.7 FM Gema Merdeka ngatur itu dia setelah kembali dari OC dengan single berjudul Klik ya. Fans Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full powernya yang luar biasa dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi.

0: konsumsi cukup seminggu dua kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Langsung saja bisa dibeli di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu dua kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngeteran. Ternyata lagunya bagus ya. Kalau lama-lama kita dengerin lagu milik dari Kangen Band. Kalau dibilang masih baru juga, walaupun lagu tahun kemarin begitu ya. Oke, kita masih di programnya Anjang Sana Udara, masih bersama saya Teko Radita Desa sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Terima kasih dulu untuk Anda yang sudah mengunjungi WhatsApp kami. Kita bacakan dulu 3 orang lagi yang sudah bergabung. Apa kabarnya dulu buat siapa ini? Selamat malam juga buat Cugus Permana dari seputaran Sukawati dan juga Mbak Wayan Lastri dari seputaran Tabanan. Lagunya Alga Sali siap nanti bakal diputarin sama Kak Radit. Hari ini di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 bertempatan sekarang hari Kajeng Kliwon ya. Mana sendiri lagi di studio.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren lagu terbaru milik dari Andin. Lagunya bagus ya. Lagu di tahun 2026 ya, di bulan kemarin baru merilis single yang berjudul Naksir ya. Jadi kalau yang suka sama lagu ini boleh di request di beberapa program kami, di antaranya di Terama, Tera Musik dan Aktivitas Pagi, di ajangnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop, dan di programnya Ancang Sana Udara bersama penyiar idola Anda. Baik, kita tinggalkan Andin. Kita punya satu informasi datangnya dari Kutus Kutus.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak Kutus Kutus.
3: Minyak Kutus Kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fans yang merdeka. Untuk Anda masyarakat yang ada di seputaran Jalan Gunung Agung, Bolu Indah, Maindradata, Padang Sambian dan sekitarnya, yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak KN, selebar baju satuan dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, langsung datang saja ke Bali Stars Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124, sebelah barat SMPN 2 dan Pasar, dengan nomor telepon 0361-907-5270 atau bisa di WhatsApp informasi lebih lanjut di 0888-3631-888. Sekali lagi 0888-3631-888. Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup ketang, matimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren ya. Kalau kata si Winner sih pusing, tapi kalau informasi ini gak bakal pusing ya. Apalagi untuk seorang laki-laki butuh sekali ini ya. Fans Gema Merdeka KTV Talik sudah ada kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rahasia yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset yang harga Rp56.000. Sudah disempat menjadi lelaki full power serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000. Untuk mendapatkan 3 saset. Jadi silakan Anda bisa mengkonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk Vitalik ini pun Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu Fans Eko Merdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

97,7 FM Gemung Merdeka ngetri-tria satu lagu milik dari Salma Salsabila dengan Bung Hati. Wah, lagunya bagus ya, fans yang merdeka. Kita masih di programnya Ancang Sana Udara, masih bersama saya hingga pukul 10 malam nanti dengan lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu pop dari Belantika Musik Indonesia. Apa kabar Anda? Sekarang sudah jam 8 malam. Sekarang sudah hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 ya. Lagi pada ngapain hari ini? Lagi pulang jalan-jalan, lagi menikmati makan malam, atau lagi kumpul bersama keluarga ya? Selamat malam dulu buat Mas Adam. Halo, apa kabar Mas Adam ya? Jadi saya bingung ya, Mas Adam ini mau minta lagunya siapa? Coba, misal Sudit itu kapan jadi penyanyi begitu ya? Oke, lagu yang pasti-pasti aja Mas Adam ya. Dan tentunya selamat malam juga buat Kak Intan. Mungkin ya ada Unyil, apa kabarnya hari ini? Atau mungkin sama teman-teman yang lainnya, dan Mas Fatur, ada juga Mas Aco dan juga Bang Atar ya, yang mungkin lagi beraktivitas pada malam hari ini. Mudah-mudahan apapun aktivitas dan segala aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Kita bacakan dulu yang sudah bergabung. Begitu di WhatsApp kami di 081-558-0977. Selamat malam dan selamat datang saya ucapkan dulu buat siapa ini. Ada Kakek Gema dari seputaran Tabanan katanya. Hari ini lagi mendung katanya. Di mana mendung? Dan selamat malam juga buat Putu Wira dari seputaran Bukit Jimbaran. Minta lagunya Gigi dengan Membaca Pikiranmu. Selami buat penyiar, selamat malam dan selamat bertugas. Semangat siarnya. Terima kasih buat Putu Wira. Dua lagi, ada Indrawari dari seputaran Mancawana hadir. Selamat malam. Selamat malam kembali. Kalau nggak sesuai dengan format, bakal nggak dibacain sama saya ya. Jangan lupa, sertakan nama Anda, tinggal di mana, nama penyanyi, judul lagu, dan juga salam-salam. Satu lagi terakhir, ada Pandi Ebi yang ada di seputaran Singapadu. Ikutan gabungan ya, boleh gak apa-apa, silakan bisa ikutan gabungan. Baiklah fans Komerdeka, untuk Anda yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-0977 atau bisa dengarkan streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Kita masuk ke lagu tahun 2008 dari Nindi, Buktikan.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

97,7 FM Gemah Merdeka. Ngetri-tri satu lagu milik dari Mesha Hire dengan Merindu Lagi. Baiklah, selamat malam dulu untuk kalian yang sudah bergabung di media sosial kami, di WhatsApp di 081558977. Selamat malam juga buat siapa ini? Ada De Agustin dari seputaran Dalung, lagunya Roni Parulian yang judulnya Pesona Sederhana. Selamat buat seseorang yang jauh di sana, buat Karadi, terima kasih. Terima kasih kembali. Apa kabar juga buat Bu Ana dari seputaran Wayang Gede. Terima kasih Bu Ana yang selalu setia sama Gemah Merdeka ya. Dari WhatsApp kita beralih ke Facebook di Gemah Merdeka. Yang ngetren kira-kira siapa nih yang sudah bergabung pada malam hari ini? Mudah sapa-sapa dulu sama Karadit. Terima kasih buat Pak Putu Yase, ada juga Jerosoka dari seputaran Pedungan yang sudah hadir. Ada Iketot Ari dari seputaran Padang Sambayan. Terima kasih buat Ajik Loyot yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan terakhir ada Kakek Dania dari seputaran Sanur ya. Oke, untuk kalian yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda sampai di jam 10 malam nanti. So don't go anywhere.

97,7 FM Gema Merdeka, ngatren fans yang memerdeka, terutama generasi berencana. Tahukah Anda menjaga kesehatan reproduksi itu sangatlah penting Anda bisa melakukan treat KRR kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama adalah katakan tidak pada seks di luar nikah. Yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, tentunya keluarga Anda pasti akan bahagia. Untuk Anda yang pengen gabungan, silakan bisa bergabung. Kita masih ada waktu 1,5 jam lagi di WhatsApp di 081 558 9977.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gemah Merdeka ngeteran lagu terbaru milik dari Nadif Salamah. Kota ini tak sama tanpamu ya. Lagunya bagus ya. Fans Eko Merdeka, sebelum itu saya punya satu informasi terakhir untuk Anda, datangnya dari Pilah Sampah ya. Fans Eko Merdeka, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, jangan membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama hindari penggunaan pelantung plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat ya. Begitu penyediaan makanan, minuman dan juga jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga masyarakat untuk selalu mengelola sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering ataupun sisa canang. Perubahan besar mulai dari tempat yang kecil ya, di rumah kita sendiri, setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil untuk menuju perubahan yang besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan, serta menjaga anak cucu kita. Baiklah, fans Eko Merdeka, ada yang minta lagu milik dari Niji dengan single berjudul Hapus Aku dari Mas Adam. Salamnya buat teman-teman yang sudah seperti keluarga sendiri di Bali. Lagunya Niji, Hapus Aku. Terima kasih ya, spesial buat penyiarnya. Terima kasih kembali buat Mas Adam yang ada di tempat kerja atau mungkin lagi beraktivitas. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Niji dengan Hapus Aku. By the way, ini lagu tahun berapa ya? 2008-2010. Ini dia, Niji with Hapus Aku. Tetap setia di 97,7 FM di programnya Anjang Sana Udara.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu manis datangnya dari Roni Parulian dengan single berjudul Pesona Sederhana. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 55 menit lepas dari pukul 8 malam untuk edisi kali ini, edisi Minggu tanggal 12 Juli 2026. Masih bersama saya Teku Radita Desa sampai jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Untuk anda yang pengen gabungan silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-0977. Kita tinggalkan Roni Parulian, kita masuk ke lagu terbaru milik dari Mahalini Raharja, diambil dari album kedua yang bertajuk Koma dengan single berjudul Rindu Kurindu. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngatren.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: Gema Merdeka.
6: 97.7 FM Gema Merdeka. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Itu artinya saya harus mengakhiri programnya Ancang Sana Udara. Tapi tenang, dari jam 9 hingga pukul 10 malam kita akan masuk di programnya Himbauan Malam sesi pertama dari pukul 9 hingga pukul 10 malam. Karena dia pamit dulu, kita ketemu lagi di program selanjutnya. Thank you for listening. I love you and bye bye.
7: Pukul 21 waktu

97,7 FM Gema Merdeka yang tadi terdengar satu lagu milik dari Ungu dengan Nafasmu sebagai lagu pembuka di malam hari ini. Fans Gema Merdeka, untuk Anda yang baru pulang dari kantor atau mungkin yang sudah nyampe di rumah ya, mudah-mudahan hari ini dalam keadaan menyenangkan. Dari Senin esok Anda sudah memulai aktivitas Anda kembali. Dipersiapkan dulu ya beberapa pekerjaan Anda, mungkin dari pakaian, laptop, dan masih banyak lagi yang perlunya harus memang sedia kalanya harus Anda siapkan agar besok pagi tidak terburu-buru saat melakukan aktivitas dan apapun segala aktivitas Anda kerjakan untuk hari ini. Mudah-mudahan tidak ada terkendala, besok presentasi di depan atasan Anda tentunya tidak akan terbelit-belit begitu ya. Walaupun suasana hati ini sekarang lagi galau, fans Gema Merdeka, karena putus cinta begitu ya. Gak usah itu dipakai alasan ketika Anda harus presentasi di depan atasan Anda begitu ya. Jangan lupa doping vitamin, cintai orang-orang yang ada di seliling Anda. Jangan pernah berpikir negatif. Saya yakin apapun aktivitas, apapun kegiatan Anda yang Anda kerjakan, saya yakin itu akan bisa berjalan dengan lancar, didasarkan dengan keyakinan dan juga doa.

97,7 FM ke Memerdeka ngetren. Lagu bagus datangnya dari ST12 dengan Jangan Pernah Berubah. Selamat malam dulu untuk anda yang baru bergabung 97,7 FM, apa kabarnya? Hari ini kita memutarkan lagu-lagu tahun 2000-an. Salah satunya lagu hits ya dari ST12. Lagunya bagus, sampai sekarang pun masih enak sekali didengarkan ya. Kita masuk ke lagu berikutnya, diambil dari original soundtrack. Ada Aku Kamu Ada. Ya ampun, saya jadi bingung ya. Siapa lagi kalau bukan Bunga Citra Lestari dengan single berjudul Tentang Kamu. Tetap saja di 97,7 FM, Kemal Merdeka Ngetrena.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatana. Itu dia satu lagu milik dari The Massive dengan Di Antara Kalian ya. Ini juga lagu bagus ya, di tahun 2000-an saat itu fansnya Gema Merdeka, dimana nama The Massive ini pun juga melambung tinggi hingga sampai saat ini di tahun 2026. Kita tinggalkan The Massive, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu milik dari Coklat dengan lagu yang berjudul Salah, spesial untuk Anda.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
8: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngatain itu dia satu lagu milik dari Andre The Backbone dengan Main Hati. Baiklah fans Gema Merdeka, kita masih di programnya Himbauan Malam, masih bersama saya Teku Radit Adesa sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Mulan Jamilah dengan Bukannya Aku Takut.

0: 97,7 FM Fans Kamu Merdeka. Ada yang sudah bergabung pada malam hari ini, kita sapa-sapa dulu ya. Ada Ibu Agung yang ada di seputaran Guang. Terima kasih Ibu Agung yang sudah bergabung pada malam hari ini, disusul sama Abah Waisel. Terima kasih gabungannya Abah Waisel ya. Ada di Agustin, lagunya sudah meluncur, mudah-mudahan sudah puas. Dan terakhir ada siapa ini? Ada Mbok Rayu yang ada di seputaran Batu Kaning lagi monitor. Lagu-lagu bagus buat sambil tidur ya Kak Raditya. Iya, adik akak besok sekolah katanya, tetap semangat juga ya. Besok MLS-nya pertama kali sekolah ya, mudah-mudahan tetap semangat ya. Perkenalan biasanya seperti biasa masa-masa sekolah. Ingat ya, zaman-zaman dulu saya sekolah gak ada MPLS gitu ya. Maklum, SD-nya beda sama dari tahun ke tahun gitu ya. Sepertinya saya harus mengikuti ajaran yang baru nih tentang studi, apa namanya, tentang sekolah begitu ya. Tapi baiklah, itu kita lupakan dulu, jangan dibahas dulu ya. Kelihatan sesuai dengan umur begitu ya. Kita masuk ke informasi datangnya dari Pos Bali.
1: Surat kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
2: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
1: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
1: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Hari Senin pastinya kita awali dengan penuh semangat nih fans setia Gema Merdeka. Kita semangatkan juga dengan Jobar di Kopi Dangdut bareng Gus Albi. Sampai jam 7 pagi kita bergoyang dan bergetar.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Vika Julia. Aku mau fans dia mau lagu dangdut apa nih pagi hari ini? Mau dangdut koplo atau mau dangdut remix boleh ya? Silakan bisa langsung bergabung ya seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8977.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana service Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Dari cita-cita tak sakitnya tuh di sini ya. Dah pagi hari ini kita lupakan yang namanya sakit hati ya. Kita happy-happy aja di sini di Kopi Dangdut. Pastinya kita masih bergoyang dan bergetar. Nah, buat fans Tiago Wadeka yang sudah bergabung, terima kasih semuanya ya. Kita menyapa fans Tiago Wadeka yang sudah bergabung di WhatsApp dulu ya. Ada siapa saja yang sudah bergabung? Ada Nini Gusta yang ada di seputaran Pemedilan. Lagunya Cita-Cita Pernikahan Dini. Kebetulan sudah ada yang request yang judulnya Sakitnya Tuh Di Sini ya. Mungkin mau diganti sama lagu lain ya Nini Gusta. Masih bisa kok ya. Masih lumayan panjang kebersamaan kita sampai jam 7 pagi ya. Sekarang baru jam 5 lewat 34 menit ya. Ya udah, buat fans Tiago Deka yang belum bergabung juga masih bisa kok ya. Dan fans Tiago Deka yang lainnya yang sudah bergabung juga kita bakal sapa juga ya. Yang sudah bergabung ada Kakek Dania yang ada di seputaran Sanur. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Bersama Nini Dania juga, terima kasih sudah bergabung juga. Kemudian ada juga Ibu Uwi yang ada di Mawar, Tabanan. Lagunya Cita-Cita Ta Sakitnya Tuh Di Sini sudah langsung mengudara ya. Oke, ada siapa lagi yang sudah bergabung? Ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih ya sudah bergabung juga. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada siapa ini yang sudah bergabung? Bang Ino. Selamat pagi Bang Ino. Yang ada di Gatsu Tengah ya, mau request lagu Secawan Madu dari Via Valen ya. Ditunggu lagunya buat Bang Ino. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp, sudah ikutan Jobar juga ya. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada siapakah selanjutnya ini? Yang sudah bergabung ada Gusmang Darmawan yang ada di Semarapura, Klungkung ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tofati, Kesiman, Kertalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Terus ada juga Ibu Grace yang ada di Monang Maning, mau request lagunya Nela Karisma. Kalau gitu langsung saja buat Ibu Grace ya, satu lagu dari Nela Karisma, Mungkinkah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gemar, gemar, gemar. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tia Gema Merdeka, buat yang belum follow akun Instagram kita, silakan dicek dan follow dari sekarang ya, akun Instagram kita yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga Fans Tia untuk subscribe ya, dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Hampir setiap hari terjadi kecelakaan di Bali. Nah, salah satunya terjadi di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk. Ya, terjadi kecelakaan beruntun di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, tepatnya di wilayah Pekutatan Kabupaten Jembrana. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Nona Noni. Jangan setengah hati, tenaganya juga jangan sampai setengah-setengah Fanstia ya. Tenaganya juga harus full, semangatnya juga harus full nih Fanstia. Jangan sampai setengah-setengah juga ya. Tapi kalau sampai setengah-setengah atau kurang full gitu ya, yaudah kita full, kita fullin ya tenaganya dan juga semangatnya dengan Vitalik nih Fanstia Godeka. Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Dewi Persik, Cinta Merah Jambu atau Cinta Lahir Batin ya. Lagunya sudah di request oleh Mama Risti yang ada di seputaran Galiran Bangli. Terima kasih sudah bergabung Mama Risti ya. Lanjut lagi kita sapa yang sudah bergabung, ada Bu Puput Nata yang ada di seputaran Besakih ya. Mau request lagunya Nona Noni, Jangan Setengah Hati. Oke, lagunya sudah langsung mengudara tadi ya. Terima kasih buat Bu Puput Nata sudah bergabung. Semoga bisa menambah semangat pastinya lagunya ya. Oke, ada siapa lagi nih yang sudah bergabung selanjutnya? Yang sudah bergabung ada Bapak Dewa Suwatnya yang ada di Bangli ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Gus Aldi, jangan lupa minum kopi pahit katanya. Waduh, kopinya berarti... gimana ya? Nah, ini Gus Aldi mau ngerjain balik tapi ternyata Gus Aldi lupa ini ya. Aduh, ya udah, enggak apa-apa. Besok baru kalau udah Gus Aldi ingat baru Gus Aldi kerjain lagi ya. Niatnya mau ngerjain balik tapi Gus Aldi lupa kata-katanya ya. Ya udah, nanti Gus Aldi catat dulu kata-katanya di kertas ya. Setelah itu baru. Terima kasih Pak Dewo ya, Pak Dewo Suwatnya yang ada di Bangli ya, sudah bergabung. Terus ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Terus ada juga yang sudah bergabung Pak Made Notes, Pak Made Notes yang ada di seputar Singapadu Gianyar. Terima kasih sudah bergabung ya. Pagi juga buat Mokni Neki, Mokni Neki yang ada di seputaran Tohpati Kesiman Kertelangu. Terus ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada kru Yoyo Melingser yang ada di Jalan Sulatri. Salamnya buat kru Yoyo Melingser seluruh Bali, semuanya yang lagi kompak melingser di Kopi Dangdut. Mau request lagunya Sadewo yang judulnya Sabar. Oke, sudah Gus Aldi puterin tadi ya. Terima kasih. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Gede Sedit, Gede Sedit yang ada di Sale Abuan Susut Bangli. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke deh. Terus ada Pak Ian Seno juga. Selamat pagi Pak Ian Seno yang ada di seputaran Bedulu Gianyar. Terus ada juga yang sudah bergabung, kita sekarang menyapa fans Tiago Wadeka yang ada di seputaran Batu Bulan ya. Ada Ibu Kumala Dewi yang ada di Jalan Dewi Sri dekat Pasar Senggol Batu Bulan. Mau minta lagunya Inul Daratista, judulnya Bebas. Sebentar Gus Aldi cek dulu. Lagunya Inul Daratista yang judulnya Bebas, kayaknya gak ada ini ya, Inul Daratista yang judulnya Bebas. Oh, mungkin Bebas ini artinya yang mana aja boleh gitu ya, yang penting lagunya Inul Daratista. Oh, seperti itu. Oke deh, kalau gitu langsung aja Gus Aldi pilihin lagunya Inul Daratista, Ada Apa Dengan Cinta ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Bulan Sutena, Susah Abang. Tapi kalau kita kecanduan yang namanya rokok, apalagi sampai narkoba, Ivan Setiagodeka, ini memang susah juga untuk dihilangkan ya. Untuk itu jangan sampai kita sia-siakan masa muda kita, Ivan Setia ya. Kita harus jauhi yang namanya rokok, kemudian minuman-minuman keras, apalagi sampai narkoba, Ivan Setia ya. Mari kita bangun masa muda kita dengan hal-hal yang positif untuk masa depan yang lebih baik juga, Ivan Setia ya. Alangkah baiknya kita isi masa muda kita dengan prestasi juga, Ivan Setia. Selain itu, informasi yang satu ini juga jangan sampai lupa, Ivan Setia ya. Terutama buat generasi berencana juga. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya. Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Jirayut, Tanda Bahaya Cinta. Tapi kalau tanda bahaya sampah, ini sudah semakin terlihat ini Van Setiago Deka ya. Kalau semakin sering ya kita membuang sampah sembarangan, semakin terlihat juga bahayanya nih Van Setiago Deka, terutama di saat musim hujan ya. Nah untuk itu, ayo sebelum musim hujan datang, kita bikin lingkungan kita jadi lebih bersih lagi nih Van Setiago Deka ya. Jadi kebiasaan membuang sampah sembarangan kita ubah sekarang. Kita biasakan membuang sampah pada tempatnya nih Van Setia ya. Karena sekarang ini masalah sampah ini sudah menjadi masalah global ya. Dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.
1: Sayang pacaranmu, tumpahkan rasa rindu, rambutnya udah dulu, maafin deh aku.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Waktunya Gus Aldi siap-siap untuk pulang ya. Karena waktunya Gus Aldi sudah hampir habis ya untuk Jobar di Kopi Dangdut ya. Dari jam 5 pagi sampai sekarang sudah mendekati jam 7 pagi. Aits, jangan lupa Vitaliknya dulu nih fans Tiago Merdeka. Sebelum mulai beraktivitas, biar lebih semangat lagi, jangan lupa untuk minum Vitalik dulu ya. Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans Tiago Merdeka, karena waktu kita juga sudah semakin mepet ya, sudah mendekati jam 7 pagi, itu berarti Gus Aldi harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini ya. Terima kasih buat fans Tiago Merdeka semuanya yang sudah bergabung ya dari jam 5 pagi, baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Tidak lupa juga Gus Aldi mohon maaf ya kalau masih ada beberapa lagu yang belum sempat diputar dan masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa tadi ya. Mohon maaf banget karena waktu kita sudah mepet. Tapi nanti sore fans Tiago Merdeka bisa jobar lagi kok ya. Bisa senggol-senggolan juga di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi sambil beraktivitas, fans Tiago Merdeka juga bakal ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Selain itu dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda ya. Jadi sambil beraktivitas, tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

107.7 waktu JFM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara fans Gema Merdeka untuk edisi hari Senin di tanggal 13 Juli tahun 2026. Tentu kita pagi hari ini ketemu di program Dirama, tirai musik aktivitas selama 2 jam dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi kita bakal dengerin lagu-lagu pop Indonesia ya. Untuk fans Gema Merdeka yang lagi monitor, yang mau gabungan silahkan, yang mau request lagu juga boleh ya. Langsung aja gabungan di sosial media kami, bisa ke WhatsApp di 081558977 atau bisa juga komen-komen di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Dan satu lagi buat yang sedang manja di sana, jangan khawatir, silahkan bisa dengerin via streaming kami, silahkan diakses di radio.gemamedia.id/gema.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan get yang maya tagihan karena denda get ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis. Jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

97.7 Kamu tuh JFM Gema Merdeka yang ngetren lagu yang juga sempat ngehits banget nih. Lagunya NPD, Sempurnanya Aku. Biasa saja, but it's okay lah. Yeay, terima kasih banyak untuk fans Gema Merdeka yang sedang monitor pagi hari ini. Hai semuanya, selamat pagi. Selamat beraktivitas di edisi hari Senin. Semangat juga buat para orang tua yang hari ini anaknya sudah hari pertama sekolah gitu ya, MPLS katanya namanya, ya kan? Semangat Fansi Gawa Merdeka buat semuanya, buat adik-adik juga semangat sekolahnya ya. Akhirnya setelah 1 bulan ya kalian libur, ya kan? Dan akhirnya sekarang kembali lagi ke sekolah, ketemu teman-teman lagi, ketemu guru lagi gitu ya. Terus buat yang kelas 1 berarti ketemu sama teman-teman yang baru gitu kan. Semangat buat kita semuanya. Oke, tentu masih ada Tiara di sini yang bakal nemenin dengan lagu-lagu pop Indonesia. Jadi kalau fansnya mau gabungan, mau request lagu, langsung aja gabungan ya. Kita langsung mulai dengan lagu requestan pertama pagi hari ini. Ada yang request lagunya Winner.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: 97,7 FM Gema Merdeka yang ngetren fans dia. Satu single dari miliknya Gung Mas Pemayun. Tadi juga sudah meluncur yang judulnya Pesonamu. Lagunya spesial buat yang sudah request juga ya. Kemudian lagu berikutnya Kuburan Band Lupa-Lupa Ingat juga akan meluncur. Fans segala mereka itu juga spesial buat yang sudah request. Terima kasih banyak, pagi-pagi gini udah semangat banget untuk gabungan ya. Jangan lupa juga nih, terutama buat generasi berencana, buat adik-adik semuanya. Tahu kan kalau menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.
1: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebun.

0: kecil lagi, berantem ini yang enggak penting.
1: Kecil lagi, kecil mi,
2: halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka yang ngetren sudah meluncur. Ini adalah lagunya Noah yang judulnya Mimpi yang Sempurna. Yeay, terima kasih banyak untuk yang sudah request tentunya. Kita lanjut kalau gitu Fansnya Gema Merdeka, karena masih banyak informasi-informasi yang penting yang bakal diaras share untuk Fansnya Gema Merdeka ya. Kali ini informasinya buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa kalian bisa konsumsi Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa beli Vitalik di apotek ataupun di toko-toko obat terdekat Anda. Oke, fansnya Gema Merdeka, gak berasa ya ternyata udah kembali bersekolah lagi anak-anak kita. Semangat pokoknya, iya kan. Dan kemarin juga penutupan PKB juga udah ya fansnya Gema Merdeka. Pokoknya dari tiara kecil, patokan kita sekolah itu adalah PKB-nya tutup, otomatis kita bakal sekolah gitu. Kalau PKB-nya udah mau mulai, berarti deket-deket itu rapotan, nerima rapot gitu biasanya. Itu kalau Tiara dulu matokinnya kalau pas masih zaman-zaman sekolah ya, fansnya Gema Merdeka. Karena memang kayaknya selalu sejalan gitu ya antara kita libur rapotan itu sama PKB-nya. Libur semesteran gitu loh, libur yang per tahun itu loh. Libur semester 2 gitu ceritanya ya. Oke, pokoknya semoga semuanya happy pagi hari ini fansnya Gema Merdeka. Ngomongin soal PKB, semoga kalian pun sudah pernah untuk mengunjungi Pesta Kesenian Bali tahun kemarin ini, tahun ini fansnya Gema Merdeka semoga sudah pernah nonton, sudah pernah belanja, support, dan lain sebagainya. Dan kita tunggu next PKB tahun depan.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: top cap tunggal pilihan keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 97.3 FM.

97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, gak tren. Satu single dari miliknya Ebit G. Ade yang duet sama Adera sama Segara. Elegi Esok Pagi juga sudah meluncur. Terima kasih untuk yang sudah request juga, fans Gema Merdeka. Untuk yang lainnya yang sudah request lagu tapi lagunya belum luncur, sabar ya. Nanti bakal Tiara puterin satu persatu sampai nanti program kita selesai, ya kan? Buat yang belum gabungan, belum request lagu, silahkan langsung bisa gabungan sekarang. Bisa langsung request sekarang, nanti bakal Tiara puterin satu persatu. Oke, Vanessa Gawang Merdeka, kita lanjut. Masih banyak banget lagu-lagu yang lainnya yang bakal Tiara puterin juga buat kalian. Jadi jangan kemana-mana, jangan digeser channel radionya. Tetap stay tune terus di sini, hanya di 97 Kamata Javam Gema Merdeka Ngetren. Nanti di session yang kedua kita juga akan bahas soal informasi kesehatan ya. Kalau ada yang mau request mungkin bahas info kesehatan tentang apa, topiknya apa, boleh silahkan aja.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97, kamu tuh jawab yang gemar merdeka, nggak perintah hijau. Satu single dari miliknya Tulus juga sudah meluncur. Oke, informasi penting dulu nih fansnya Gua Merdeka, khususnya buat kalian para nasabah Bank BPD Bali. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, karena Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link ataupun sarana lainnya. Save and share informasi penting ini ya. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial. Oke, Vanessa Gawa Merdeka. Tadi sempat kita bahas soal PKB yang udah ditutup kan, penutupan PKB waktu di hari Sabtu, 2 hari yang lalu gitu ya Vanessa ya. Dan di hari itu juga sekaligus diresmikan atau dibuka untuk Festival Bali Jani Vanessa Gawa Merdeka. Jadi sebenarnya di Art Center itu gak langsung tutup, gak ada kesenian apa-apa kayak gitu loh Vanessa Gawa Merdeka. Karena meskipun PKB-nya sudah selesai, Pesta Kesenian Bali-nya sudah selesai, tapi dilanjut dengan Festival Bali Jani. Jadi kayak yang lebih modern itu yang ditampilkan di Festival Bali Jani gitu. Vanessa Gawa Merdeka. Jadi kalau misalnya masih pengen jalan-jalan ke Art Center pun masih bisa untuk melihat Festival Bali Jani. Itu masih berlanjut acaranya begitu ya. Oke, kemudian nih Vanessa Gawa Merdeka, untuk event-event yang lainnya juga ya kan, kayak kemarin Sabtu Minggu juga sempat ada event di lapangan Puputan sana ya kan, itu ramai juga Vanessa Gawa Merdeka, karena memang anak-anak muda, enggak cuma anak muda juga sih, tapi kayak keluarga-keluarga pun juga pada nonton kemarin, karena kan memang lokasi eventnya juga friendly banget, family banget gitu kan. Jadi buat mereka yang mau jalan-jalan pun bisa, buat yang mau sambil nonton konser pun juga bisa gitu kan. Kita tunggu nanti apakah minggu ini ada gebrakan-gebrakan lainnya ya kan, konser-konser lainnya ataupun event-event lainnya, nanti kita akan check and recheck dan kita akan pantau sampai di hari minggu nanti. Dan jangan lupa juga nih Vanessa Gawa Merdeka, informasi tentang Vitalik. Lagi Tira mau ingetin sekali lagi buat para cowok-cowok, jangan lupa untuk konsumsi Vitalik, karena sekarang Vitaliknya itu sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Untuk satu saset harganya Rp56.000 yang bisa bikin Vanessa jadi makin full power, plus ada kemasan extra full powernya juga, isinya 3 saset harganya Rp168.000. dan Vitalik ini bisa kalian konsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya Vanessa ya. Belinya bisa di apotek ataupun di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.